Hey yo, dah ada cium kat tadi kombinasi. Buang nanti aku tak kuno las hope in a libi. Dekat Jesus Christus da umidri. Jesus Christus a libi. Allah same do. Nak tek masra ini ati. You should motion tak. Wang kengki deh.